0: Ubu nobo semia bobo menyo buya buna bokolentwa asulina ege saifem.
1: Ubu sali rubonde munto ndebwensi ole moyara atwale. Tokoro kanga social pain. Kimwe social pain ngi kinda yeke kebusi. Kolendo no ubu sali rubwo bwo amate. Tiganta yana no ubu sali rubwo bwo amate. Munto ndebwensi ole moyo. Ata kero kutwaro bwo amate na abantu obuja. Kolenda asinye nchobo kongu burto kwa itera kira lituko. Kero kendo kwa itera mangana makongu. Nonyana basani wawo baliwa alengani. Kwa nyoranga basukile maega. Nonyana abairi basukile maega. Nonyana uliwa asemera tinu ya rita kwa ntika pi. Kwa nyoranga neru usukile maega. Wono tiganda akuboli. Yani ya yenege kone ukumetie nga kia bantu basuka maega. Ba ntika nchibujika. Iku kweba nga Petero na Judas basukite maega. Judas akasuka maega akagenda kumuru Yesu. Kare kutara na Yesu umusani wime obene, lakini agaunchuka akasuka maega akagenda kumuru Yesu. Petero paka bagusibana na Yesu amagoro paka Yesu akamugoli na gaki Petero nunka anaboli nande Petero unchuka umukana Yesu ayebono ningu abasani batagukane ayabono ningo abasani batagukwane bube ayabono ningo ikinyuro gitagunjukire ayabono ningo ense tagukane onye Yesu kane twe na aya no kanwe ekero Yesu kane twe karaligiriria ngo Yesu ekero Yesu kane twe moyi karanstega linga bona Petro onkanire na Judas yondure akayikaransororaga timuka ya Yesu niga agendrete kurwanese yeria uko na kumusaba nyasawa ya mubeke chinguru uko musaba nyasawa murusari yake kombe kulende nganonya Yesu kwete omwele niga abuyetama kweli tachieti kuligere lina aba antu bali ya konya taba antu bali ya ruwale timbali nganga iwale pa mkonya liriora aseme chando aba antu baito ea mate ya ito na wako baba tangani kukungura na wako baba tangani kukukua na bubi na wako baba tangani kusuka magega na wako baba tangani kutaba ngachia mwenyori tikatole ngachia kukura na aye asengi ncho uligiriti ya bantu ubege toko semelikuwa asa bantu kwa muna konyora na ki watu walide ubo salirubu ubo amate tukuru ka social pain social pain tikiriendo kete kiriwo chanda usubu saliruwo bwamate mburi busaliruwo takiriwo chanda ikiagera inyura iga ikwarueta asenda ya babo minu ayebwieka na ende nseye ni ngora gororo ayebwieka no nyanya sae ekera gusini umuntu ni ga gusini umuntu olie bwieka wano nga china hende nga yukwa rusia mangana yoko chaka kolente ya mateini utakite kuchaka kuruwara utakite kuchaka kutuwara presha ni ya mateima itama tanga na nyora ya mateinja asuka maega utakite kuchaka kogecha bantu utakite kuchaka kogechuguna bantu utakite kuchulia mangana aso moyo wako na kukuchanda hako na kukura omorembe wibi mubiao asiki umu sari rububu wa mate mburi busali rubota kiri kugochanda omwamate na bagocha na indagende tage tumenye igwa mutegerere omwamate na bagocha na indagende kore ndaje na yugutigara na indo manyaiga ekero kwa rwali asengenjo usekero kwa twali robo sali rubo bwamate wachakire kutwara ibirengerere na omwamate na antigete omu abamate rere basuka maega mbali gonkonya abamate rere bagonkwana bobe abantu baitolero mbanta getie nkuruwarure naye bie kukuruwara naye bie katoko iranya gitari naye bie katoko chikobeta chisindani naye bie katoko chikoachi ndatere ne amate buchandete yagerire kwaruwarire no bale bagenderete kuragera bae bisi nyombo barangeti barara chitoro ayanko beruru nyagitari obe kwe wode kero kendo usibu chingoli chagara kwa bere balimo asengi ncho obe gete obogoleti aba amate obogole tiene o ama tu goro chenga nege en tekenen asen encho obo salero uo uo amate ukagere kwa ruwale kerabe e amate ya kukwane bubi kerabe umasani ulikuwa na watabano wenu umasani uo moyo kukwane bubi inyuranga ki Judas uli ulingu umasani uo moyo Yesu na mburuwete Yesu Samusa mangana yunogo samuse yanga. Ogo samuse yangi itike usa. Samusa mangana yuyogo amate. Oyoko genda, tika gende. Oyoko tikara, tika tikare. Digeri lienyasao ugu uyoko etobo moyo. Digeri lienyasao ugu ujio anchile kukubuki kwa lori tukiri. Digeri lienyasao ugu uyogo guwechande la kira lituko. Digeri lienyasao ugu uyogo konyate. Enga jiri kwa wato kongu. Abasani batago konyet ekera abasani basugete maye mabayiri bagasuka maye nyasa ebwika katikara ko musani oben muligirira nyasa uyu aba yamate negenda abayiri nabagenda abasani nabagenda ekiti kiligento yetakire ko kolente ruburwaire motegerere nonyuwete ekiti kiligento yetakire ko kolente ruburwaire ayitali mangana atakire ko konyegeri nonyene tagikeyemo Tubu ati chinga kichogo chaka kolengere linga nyalebe nankwanitega abasani bane bantigire kero kende bononje na ruwalire abantu bantigire tigabagende kero kende ngakirina bwata chibya sana abakonyete bononje na nanyorwa bokongo bali gonkonya mbago konya digire lyulyo gokonya abantu tabu ati wanchirili uyeka agokonya obosaribu bwo bwamate nduriko chikutwara bono kuchaka lero kogenderero motegerere turi kuchugutwara obosaliru bwo bwamate tuakanire tuakanire tako tabana obosaliru bwo bwamate nturi kuchugutwara onyo musani okogenda onye amate okogenda onye bago ntiga sime chando imi tiga bagende tiga bantige muligereri nyasaye uli okongo bomoyo muligereri nyasaye uli okomboki kera lituko muligereri nyasaye uli obwate merobeli emiyase nginjogo gimabwane Muligereri nyasaye uli okongye chandere kera
2: Uyona munyagitari Lydia Bitengo korwa le John Nursing Home olingi watukonye kuligereria aina ao ao chobo sariru wese pe
0: Omwelio mumurubudio wubo menyobia buna orentua asuri na Ege Safe FM

0: Insayo borai wa pastor Jared Kegori, omeberania James Gichana na bago Stella Mutangi, nto sange omorobilio obokaboka e sabato, utakira chinsa ikuminaibere chia mambia imeya egesa FM.
1: Mavuno tayari bwana anaita.
0: Nto sange aseringana, amatera, amaiga, amasesenio na masabo na bamento va Michael.

0: ini cahaya ku nyuruh.
1: Oke. Okay.
0: Ata ari na dusuba cyuma tegerari. Korega jumira mani, ego atetensanya kubwite nka ibintu mbwate byerire. Turanyora abana bamarungo kuri kinsemo kiri cyarayiga.